Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Mu. Tiada daya upaya dan tiada kekuatan

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu, serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Ria Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Usai sudah kami cukupkan untuk Anda saat ini dengan lagu-lagu religi islami. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Selamat mengikuti.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Kurui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya. Dan kami pun kreatif, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW Abdullah ibnu Abbas yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum. Segar tidak, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa mudah kembali.
16: Enak. Ganteng.
13: Ya. Kuat. Jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: yang terdengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah telah melemparkan lempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Mulana, 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
21: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
21: Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengingat pesaing kita, mereka pasti ada comongan, dengan konten, siapa bola.
21: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Riau Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Putri Dio sudah menemani Anda ya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa kebersamaan kita usai sampai di sini dengan lagu populer Indonesia dari Ungu. Luka di sini juga akan mengakhiri perjumpaan kita. Dan saya Putri Duha pamit undur diri, pendengar jangan kemana-mana karena nantinya akan ditemani oleh rekan siar lainnya, yaitu Arta Salta di program acara Lintasnya Selatan Malam. Dan sebelum juga kita pamit undur diri, juga kami nanti akan hadirkan sebuah drama radio ya, yang tentunya berjudul Kilau Semu di Balik Pagar dari RRI Singaraja. Dan juga nantinya dengan program hiburan lainnya juga akan hadir menemani Anda. Sekali lagi saya Putri Dua pamit undur diri. Sampai jumpa ya.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Nias Selatan Malam.

0: akhirnya selesai juga lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Ya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: kabur, Pak.
1: Bapak dia kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Mama dia kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: 101 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dulu sebenarnya nggak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, nggak kita ngomong dulu ya, kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya. Ya,
2: misalnya keluaran misalnya blackboard yang campuran, jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
1: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
2: Ada banget mas.
1: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
2: meng-cover
1: gitu.
2: Tapi secara legal.
1: Yang pasti gitu. Dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
2: Podo mas, dari Jawa Timur, penyanyi yang satu ini, meskipun ada darah Jermannya.
1: Ada darah Jermannya ya.
2: Kelihatan kok dari wajahnya.
1: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung, karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
2: Oh mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya
1: konser loh mas. Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
2: Di Tujuh Bintang ya.
1: Iya, dengan teman-temannya Tujuh
2: akan
1: Bintang.
2: Akan ada konser Tujuh Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
1: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
2: Wah, ini biro.
1: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yo, rek. Ya. Soalnya
2: sama legend,
1: penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini.
2: Wah. Thank you, ya.
1: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya ya kan. Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas lagi. Bang Albert.
3: Malam.
1: Bang Albert, apa kabarnya?
2: Hai, Mas.
3: Baik, sehat.
1: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
3: Hubungannya dengan Erni Johan.
1: Hubungannya dengan Erni Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
2: Oh, karena sama-sama Johan.
1: Sama-sama ada Johannya.
2: Iya, ada Johannya.
1: Kan itu Johannya di belakang kalau.
2: Kenapa, Bang?
3: Kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
1: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
2: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
3: Ya, itu saja.
1: Oke.
2: Oke, Bang Albert.
1: Ah, siap. Terima kasih Bang Albert.
3: Terima
1: kasih. Oke. Lanjut kita ke mana dulu?
2: Ada Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
2: Sehat selalu Bang.
4: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
1: Begitu ya.
4: Ya.
1: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
4: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya gubernur.
2: Oke.
1: Bang Benny. Oke deh, silakan dilanjut.
2: Ada mau disampaikan Bang Benny?
4: Ada dong.
2: Iya.
4: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
1: titik pertanyaan silakan Bang Benijo.
4: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagunya Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
1: Betul, tadi udah di Twitter.
4: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
2: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
4: Itu judulnya apa sih? Konsert ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti kita bicara.
1: Iya.
4: Pasti salam dong.
1: Silakan
2: Bang.
4: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
1: Ibu
4: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra.
2: Ada Pak Putra
1: Magenda.
2: Selamat malam.
1: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
2: Pak Putra?
1: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
2: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
1: Pak Putra, where are you?
5: Selamat
1: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Langsung pertanyaannya apa ini?
2: Pak Putra.
5: Ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
1: Ada Johan Untung.
5: Oh, itu.
1: Ya, oke, siap.
5: Makasih.
1: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
5: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
2: penyanyi
5: cipta lagu mulai tahun berapa?
1: Oke.
5: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih, Pak Putra.
2: Oke, okay, Pak Putra.
5: Salam-salam.
1: Boleh silakan.
5: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, terima kasih Pak Putra.
2: Siap.
5: Gitu aja, Mas.
1: Oke.
2: Oke, Pak Putra.
5: Terima kasih waktunya.
2: Sama-sama.
5: Ruang berbagi rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Tiara.
6: Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Iya,
1: siap.
6: Sama Bang Yudi Ismail ya.
2: Iya, betul.
1: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
6: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
2: Iya, Bu.
1: Oke. Okay.
6: Bintang tamunya ada siapa,
2: Bung ya, nanti Johan Untung.
1: Ya, betul.
6: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya, belum.
2: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
6: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
1: Oke, siap.
2: Ya. Oke, Bu Tiara.
6: Iya. Yeah, terima kasih.
1: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
6: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
6: Yang rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Leman.
7: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas. Gimana, Bang?
7: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
2: Boleh, silakan.
7: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
2: Iya, pasti.
7: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
2: Oh, iya. Nanti akan disampaikan.
7: Di Jakarta, Mas Yudi.
1: Oke.
7: Okay. Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke.
2: Oke, Bang Leman.
1: Siap.
7: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, untuk agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, baik.
1: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
2: featuring.
1: Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
2: Oh iya, betul.
1: Di lagu yang berjudul Rela.
2: Iya.
1: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
2: Jadi
1: Johan Untung.
2: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
1: Iya, itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
2: Okay, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
1: Tidak ditulis namanya.
2: Tapi suaranya ada.
1: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata, Rela.
2: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Wah, seru. Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat BET Award waktu itu.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
2: Enggak.
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas Dedi. Kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas? Dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua
0: Jangan
2: Milik Tuhan.
0: Iya, Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next lagu. Next show.
1: Karena di hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah, Mas, durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh tujuh bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, yeah. mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, gitu. Itulah iya, seorang iya. Deddy Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi ya, baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Tina, Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, yeah. waktu itu kita gabung, mm-hmm. dan pada saat itu kita bentuk tujuh bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga. Yeah. Dan alhamdulillah sampai sekarang tujuh bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, ya. Wow. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse, ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang ya,
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke. Okay. Ya.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Deddy.
0: Konsernya terus tanggal 13 ya. Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman tujuh bintang, ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, okay, Mas Deddy. Dari
2: tujuh bintang plus Vina Panduwinata, yeah. salam hormat buat seluruh penonton RRI, yes. mudah-mudahan siap. Penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Deddy.
1: Selamat malam. Kita. I love you. Aduh, keselak.
0: Oke. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Deddy nah, Dukun. Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh loh. Iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada Mas Deddy Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, Ita pengawasan.
1: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semuanya sehat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam. Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita bernama.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Amin. Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lampu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh, silakan. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Yati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat, selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
0: Oke.
1: Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya tujuh bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya, okay, seru
5: boleh, salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh ya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Pak makanya Levi. Nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh Mas Malaysia, Johan juga ya. Boleh.
0: Mm-hmm.
1: Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Iya.
6: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: iya,
6: ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung. Gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya berkarirnya di mana? Ya?
0: Oke, siap. Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada di Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Siap. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, Bang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di okay. Perkatu kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
1: lagu.
0: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih Bang Lasiman.
7: Ada Mbak Ita, Purnama Sari, sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas.
0: Sampai niku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Halo juga. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, cikur ya.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung ya?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apalah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti.
1: Iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong, nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke, okay,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: Nostalgia
8: di Indonesia, Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Widi. Terima kasih banyak.
1: Oke, salam sehat
8: Bang Widi. Bang Widi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang. Semua milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya. Oh
1: iya kan,
0: iya, iya, iya, iya, iya satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang ke 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: selamat Bayu, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Siap. Silakan.
1: Baik,
0: alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung nama beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya ngelihat dari biodata beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Ya, karena nama siap. Kan ada dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
1: apa?
0: Oke,
1: okay,
0: ditunggu ya.
1: Nanti akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Cintaku
4: padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget
1: sawah,
4: gitu.
1: Iya.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Terima
4: kasih. Semangat siap selalu. Boleh dong, salam salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh. Ya,
1: siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas Yudi Ismail?
1: Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Ada yang lain.
1: Okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Johan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kar.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Simon ngerti nggak Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu, Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh Dinoyo.
1: Aduh bener. Kikennya bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya. SMP aja Kediri.
0: Oh SMP Kediri. Temennya Mbak Ati
6: SMP
0: dong.
6: Satu.
1: Oh sampai iya, satu, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi.
6: Oh, Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang bawa.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta, Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, okay. Oh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya, Mas?
6: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, Mbak Ti kalau tenang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Mbak Ti cari Heru.
6: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, kan? Seru ya, Mas, nanti kalau okay. ketemu Mbak Ti kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Erni Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah,
6: orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Erni Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
6: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
6: Lio, wong Lio.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong Lio loh. Mas, terus
6: Jakarta ketemu nih yang Surabaya terus.
0: Iya
6: ya.
0: Iya ya. Aduh, kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
6: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
6: Gini, menjadi tua itu anugerah.
0: Ya, ya,
6: betul. Itu hanya harus dilihat.
0: Iya, toh? Betul. Mas.
6: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju banget.
6: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat terus. Mas.
6: Aku ambil Edith, ambil Uta itu seumuran.
0: Oh, iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
0: Dari dulu, dari
6: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 dia.
1: Mas, aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
6: Wah, itu parabola, itu enggak boleh hilang.
1: Itu enggak
0: boleh hilang ya.
1: Jimatnya nih kok enggak masih di
0: jimat. Jimat ya Allah. Tino jimat ta.
6: Nah, hilang mesti hilang kekuatannya.
0: Nah, tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
6: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
6: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
6: Powernya nang kono, powernya.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman
1: Indonesia,
0: ya itu ya.
1: Lagu-lagu
6: kalau
1: cover.
6: Apa aja Yus, lupa lah ada 3.000 lebih.
0: Wih.
6: Jadi luar kalau biasa, di buku nih. itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang mereka bawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
6: Gak
1: Billboard
6: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak, nah, enak kok apa Mas?
6: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, gitu, jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
6: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
6: Ono istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
6: Ya kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade
0: siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
6: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya
6: Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar biasa. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget ini.
6: Ya lumayan ya, Mas Johan. Sekat luru iya, itu. Aku sama Erni podo itu. Erni kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Erni,
0: siap.
1: Penyanyi-penyanyi legend.
0: Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
6: Iya.
1: Pernah gak Mas?
6: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
1: single
0: Uncle Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi dengan
0: Mas Johan. Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, ya, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya,
2: yang
0: ini yang barusan sama Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Atik.
2: Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes sudah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Iya, ya ya ya ya ya ya. Ya. Oke.
2: Okay. Kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada iya. Semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya.
1: Beda kan, dengan yang asli pastinya.
2: Iya,
1: gimanapun
2: iya.
1: Yang asli itu tetap yang
2: asli, ya, tetap
0: iya. Asli lo,
1: asli
0: lo
1: itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman. Ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh
0: oke.
2: Xiao bapak.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon, neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
1: Oke.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku makanya aku darahnya tuh sekarang A plus. Bukan A biasa,
1: ya, bukan agak pisah. Karena plus-plusnya iya. Wake yo Mas. Iya, iya.
2: Oh, no plus iku mau. Kalau pijat kan pijat plus-plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu nggak orang nek wong kalau Surabaya kalau dia nggak lahir Surabaya mantoknya nggak dapet
0: iya jenis mas
2: bisa bener. Tapi Surabaya itu khas itu
1: bener banget gak, mas nggak bisa
2: iyalah,
1: hilang gak
2: ketemu
1: kita
2: suwe jancuk ngono mesti asli Surabaya.
0: Oke iki ada tetangga dari Surabaya mas tonggone Surabaya Kertosono Mas Gilang.
1: Halo, Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang selamat malam.
3: Halo. Selamat malam
2: juga.
1: Iya.
3: Mas
1: Untung
3: juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: Koronia.
3: Jadi orang tua, jadi nyatanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya di Imam Bonjol di Tembara Kertosono dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya? Pengakuan dari Mas Johan apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya,
1: berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas.
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Gilang untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Cak Johan?
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, saya maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Oh gitu ya. Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya, pasti.
2: Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Iya.
1: Ya. Betul, Bang.
2: Lain siap kepuasannya ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga
5: sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi, itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku gak jelas.
1: Lupa
2: itu kayaknya
1: ya, Pak,
2: udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang
2: 98.
1: Terbaru, Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama 98. Dong, Mas.
2: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh 86.
0: 86 ya. 86. Siap ya. Kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: lagi. Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga
2: cover, itu yang,
1: ya,
2: Mas, yang ya. Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong,
1: Curug, Tangerang.
0: Ikut bergabung
2: ini
0: dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
2: di KB ya, ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Oh. Nah, sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank. Ya.
1: Gitu. Wah ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini iya, ya boleh terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful for me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show,
6: how deep is your love.
1: Mirip Mas. Sama-sama merdunya.
0: Oke.
1: Luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya.
0: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Prapto, nama aslinya Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya.
2: Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo iku.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nah ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak seru nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu jadi. Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono ya. Kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto ya. Diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
2: Ya, itu ya. Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Gak apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya. Saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya, ya.
2: Oh, iya.
0: Siap.
1: Okay. Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan?
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.

0: gas. Aku masih ingat mainnya di Gresik sana itu.
1: Oh alah, ya, siap, siap, aduh, siap,
2: Mas
1: siap.
2: Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, terputus.
1: Langsung terputus. Aduh, ya.
2: Baru kita mau nanya.
1: Bahwa kita
2: project,
1: mau nanya ya.
2: Proyek apa yang mau dikerjain?
1: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya. Banget. Aduh.
2: Pasti coba, kita seneng banget.
1: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
2: Mas
1: pamitan
2: Johan.
1: Sama Mas Johan.
2: Mas Johan.
1: Sebentar ya, Mas
2: kok
1: Johan. Pak Mantep. Oke, wah tampaknya sudah enggak bisa. Iya. Mas Johan.
2: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
1: iya,
2: Mas
1: ya.
2: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
1: Macam-macam lainnya.
2: Dan
1: ya.
2: Juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.

0: ternyata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
1: Sanggupkah aku?
0: Ya. Ada rindu.
1: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu. Original song milik Mas Johan Untung. Ranjau-ranjau cinta.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan setelah tadi ditemani oleh Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari di Ruang Rindu Nasional. Bersama bintang tamu tadi ada Mas Johan Untung tentunya ya. Dilanjutkan kebersamaan pendengar di Ruang Rindu di si Jakarta tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin request lagu dari tahun 1980 hingga tahun 2000-nya. Dari mancanegara boleh atau juga dari negeri sendiri silakan. Langsung di 0811 7972 7912 dan 0213441499 atau 0213440696. Saya ingin mengangkat telepon dari WhatsApp call. Ada Teh Dinda dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre Satria, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam, Teh Dinda, apa kabar?
2: Kabar baik, perasaan lama, berapa purnama gitu.
1: Ah, itu dia ya. Ya. Hitungannya udah purnama nih, Bang. Teh Dinda suaranya lagi agak serak atau sengau?
2: Iya, lagi serak, tadi agak terganggu gitu ngobrolnya.
1: Iya, ini ya apa, karena musim juga lagi panas, terik gitu ya.
2: Lagi panas, nanti tiba-tiba hujan. Betul. Gitu aja.
1: Baik, semoga
2: suaranya agak terganggu emang dikit.
1: Kayak habis konser 3 hari 3 malam full gitu ya.
2: Kayaknya begitu ya. Yang artis siapa, yang konsernya apa?
1: Itu dia. Baik, Teh, kalau gitu mau dengar lagu dari siapa nih malam ini? Silakan.
2: Living on the Chaplin dari Chantal masuk nggak sih?
1: Chantal Kreyfazuk, tunggu sebentar, disiapkan, dicarikan Chantal Kreyfazuk dengan Living on the Chaplin masuk. Teh Dinda ada.
2: Thank you.
1: Baik, yang ingin disampaikan salamnya juga untuk pendengar lain silakan.
2: Yang pasti untuk Andes dulu, Andes Satria, dengan Nova, dengan Selo.
1: Iya,
2: betul. Terima kasih tadi. Tete dapat di jalur Ruang Rindu Nasional tadi. Ya. Diangkat sama Nova.
1: Betul.
2: Gitu ya. Pulang nanti hati-hati, Andes, Nova, dan Selo.
1: Iya.
2: Menyapanya antaranya untuk Ibu Merpati, untuk siapa namanya, Cete, Resam, Rosjani, ada Bang Ray, dan siapa lagi, Kang Alex ya di Manado, dan Pak Kuat di mana Pak, ya. Oke, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Dari Tete cukup dulu, Andes, dilanjut.
1: Baik,
2: Teh. Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon kita lanjutkan pendengar, kita ke Tanjung Pinang. Ketemu dengan Mas Prabu. Halo, selamat malam. Halo, Mas Prabu.
3: Ya, assalamualaikum Bang Ande.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
3: pripun pawartosipun, how are you today?
1: I'm fine. Alhamdulillah. Mas Prabu gimana? Kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah, I'm fine too. Cuman Tanjung Pinang lagi gerimis ini.
1: Oh, gerimis. Wah, iya, enak nih, suasananya adem. Di sini dari kemarin masih panas aja nih, Mas Prabu.
3: Oh, masih panas ya. Ya, mudah-mudahan nanti gerimis lah, nggak usah hujan ya.
1: Amin.
3: Kalau dikhawatirkan banjir
1: kan. Itu, iya, benar. Iya. Kalaupun hujan, yang bikin adem aja gitu ya.
3: Betul banget.
1: Betul.
3: Pengen dengerin lagu
1: apa
3: itu
1: nih?
3: Apa, penyanyi dan judulnya apa yang... Apa Alalalalong. Ala la la la long.
1: Iya, tahu nadanya juga. Ala la la, udah sering denger tapi memang ya? Masih lupa lagi kalau dari nada tuh udah kayak main ini ya, berpacu dalam melodi deh.
3: Nih, Mbak Ita kalau denger ketahuan nih, Mbak, katanya Mas Andes gimana enggak tahu.
1: Bukan enggak tahu, kalau dadakan begini kayak main kuis jadinya langsung ngeblank gitu. Hah?
3: Oh, betul. Eh, kalau itu masuk gak Bang Andes? Melikon dari JTL itu masuk ya?
1: Melikon, ini tunggu sebentar, dicarikan ya. Melikun nah, dari JTL.
3: Nah.
1: Tebak lagu lagi ya. Langsung ngeblank lagi tuh deh. Jadi GTL.
3: Itu
1: tadi
3: apa itu judulnya? My Lekon.
1: Mm-mm.
3: Bukan My Lekong ya.
1: Aduh, beda-beda. Dari GTL ya. Nah ini belum masuk kayaknya malam hari ini.
3: Oh belum masuk ya?
1: Yang versi GTL-nya, betul. Benar, belum. Belum tersedia untuk malam ini.
3: Ini tahun berapa sih Bang Andes?
1: Tahun 80 hingga 2000 pas. Tahun 1980 hingga 2000.
3: Oh, ya udah itu aja deh.
1: Apa nih Mas Prabu?
3: I still believe in you aja lah. Vincent Gill.
1: I still believe in you.
3: Biar tambah romantis.
1: Ah, tunggu sebentar. Tadi judulnya jadi lupa. Apa tadi judulnya?
3: I still believe in you.
1: Iya, yeah, okay.
3: Aku masih percaya sama Bang Andes kok.
1: Ah, sama Mate dong.
3: Dinda kurang percaya.
1: Teh, nih Mas Prabu teh.
3: Ketawa dia
1: tuh. Iya, biasanya gitu. Iya. Baik,
3: salam,
1: siapkan.
3: Salam ya.
1: Iya,
3: ya,
1: silakan Mas Prabu.
3: Sekian cowok ganteng di Jakarta yang Mas Prabu salamin buat Bang Andes.
1: Ah, alhamdulillah.
3: Tugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar.
1: Siap, ya, Bang Andes, ya. Amin. Doa yang sama ya, untuk Mas Prabu.
3: Amin juga. Apa kalau doa dari jarak jauh ini, insya Allah makbul.
1: Amin.
3: Dia ngelewatin gunung, lewatin laut.
1: Kayak langsung kalau tembus gitu kan, ya.
3: Saya Dinda kan cuma ngelewatin Jalan Merdeka aja.
1: Iya, sama Jagorawi.
3: Salam buat seluruh warga Tanjung Pinang yang mendengarkan ya.
1: Siap.
3: Terus salam buat apa nama Teh Dinda, itu sama siapa? Mbak Ria ya, Ciguria.
1: Ciguria. Betul, ada di Tebet.
3: Ciguria. Bang Leman di Lampung. Terus buat semuanya lah Bang Andes.
1: Siap, Mas Prabu.
3: Iya, dapat salam dari itu Bang Andes.
1: Siapa nih?
3: Dari Bang Deddy Dukun, katanya nanti ikut konser 7 Bidadari.
1: 7 Bintang.
3: 7 Bidadari. Iya.
1: Siap.
3: Ya, makasih.
1: Mas Prabu ikut ya, nonton ya.
3: Iya, ikut dong.
1: Asik.
3: Terima kasih. Siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu di Tanjung Pinang. Pendengar yang sedang mendengarkan juga dari Tanjung Pinang dapat salam dari Mas Prabu. Kita lanjutkan di WhatsApp. Chat ini sudah ada juga beberapa, di antaranya saya ingin menyapa di Bekasi ada Ibu Maharani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Andes, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sehat. Mau diputarkan lagu dari Inka Kristi, Rela. Salam untuk semua sahabat pencinta ruang rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes, semoga sehat selamanya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Maharani. Disiapkan lagunya. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, silakan di ruang rindu di 0811-7972-7912. Di chat boleh, di voice note boleh, atau juga voice call. Silakan. Dan fix line kami ada di 021-344-1499 atau 021-344-0696.

Pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam. Bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau rilis memanggil bernama Maulana Hasanuddin, beralamat dahulu di Jalan Utan Jati Selatan, RT 7, RW 12, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dan sekarang keberadaannya tidak diketahui, tempat tinggal yang jelas, namun secara pasti berada di suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah Republik Indonesia. Maka untuk itu panggilan ini dilaksanakan. Sebagai tergugat satu, untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 211 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.JKT.BRT pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Joko Sumarno sebagai penggugat melawan Maulana Hasanuddin dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Inka Christy dengan Rela Pendengar, diambil dari tahun 1991. Kembali saya juga ingin menyapa Anda, pendengar. Ada Ibu Iren yang ada di Tangerang. Shalom ruang rindu, selamat malam Mas Ande. Selamat malam Bu Iren di Tangerang. Requestnya lagu I Sugianto, Jangan Tinggalkan Ku Sendiri. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Iren ya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali. Informasi pendengar dari Ibu Iren, malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih untuk informasi cuacanya Ibu Iren, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya di WhatsApp call ada Bung Zahran yang ada di Tangerang Selatan. Kita sapa dulu. Malam Bung Zahran.
1: Selamat malam juga.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau mendengarkan lagu dari siapa malam ini? Silakan.
1: Saya mau request lagu berjudul Sebuah Kisah Klasik dari Sheila on Seven.
0: Sebuah Kisah Klasik dari Sheila on Seven. Baik. Salamnya untuk siapa? Silakan.
1: Salam untuk pekerja dan penyiar Pro 1.
0: Ah, siap.
1: Ya. Semoga buat buat pekerja penyiar Pro 1 pekerjaannya menjadi lancar.
0: Amin.
1: Dan sukses.
0: Amin.
1: Ya. Itu ya, aja.
0: Baik. Itu aja. Terima kasih ya. Bung Zahra.
1: Ya, sama-sama.
0: Ditunggu lagunya.
1: Iya. Iya.
0: Selamat malam. Baik, Bung Zahran di Tangerang Selatan pendengar. Lalu kita ke Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika. Halo, Kak Cika. Kak Cika, sudah terhubung bersama kami? Nampaknya terputus pendengar. Nanti kita akan sambung kembali tentunya untuk Kak Cika. Sekarang di WhatsApp call ada Bung Rey yang ada di Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Rey.
2: Waalaikumsalam Bung Andes, wilujeng wengi.
0: Wih, siap. Apa kabar malam hari ini?
2: Uma damang saya ya.
0: Damang saya saya.
2: Kamana wae Bung Andes teh ya.
0: Di dieu entek kemana-mana.
2: Ya, alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Bade, bade request lagu ya.
0: Apa nih?
2: Bung Andes, The Cranberries.
0: The Cranberries dengan judulnya Bung Rey.
2: Ode to my family.
0: Ode to family. Ode to my family. Baik, disiapkan untuk Bung Rey tentunya.
2: Siap.
0: Siap. Salamnya mungkin yang juga ingin disampaikan, silakan.
2: Baik. Salam kenal tadi ya buat Mas Prabu ya, di mana tadi saya lupa.
0: Mas Prabu ada di Tanjung Pinang.
2: Oh, di Tanjung Pinang. Ya, selamat
0: kenal. Siap.
2: Kemudian lagu ini saya mau persembahkan buat Teh Dinda, Ibu Makani, Ibu Brandy, Bung Brandy. Bung Bram, Pak Haris, Pak Kuat, Kak Joyce,
0: ya.
2: Ibu Dindin, Ibu Rizregar, dan untuk semuanya saja Bung Andes.
0: Siap.
2: Ya.
0: Itu aja.
2: Tetap semangat Bung Andes and crew ya.
0: Siap dong. Dalam tugas. Terima kasih banyak. Bung Rey juga semangat tentunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan lagunya tentunya. Berikutnya juga saya ingin menyapa ini yang sudah hadir di WhatsApp tentunya. Ada Pak Kuat Kuswanto. Malam ruang rindu, Pak Kuat Kuswanto di Peru Muncul Tangerang. Assalamualaikum Mas Andes. Waalaikumsalam Pak Kuat. Salam sehat selalu dan bahagia untuk Mas Andes yang sedang bertugas malam ini. Mau request lagu berjudul Leoni dari Arjan Brass. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Siti Maisaro, Bu Maharani, Bu Eka, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Ali Topan, Pak Ujang Tea, Pak Doni, dan semua pecinta ruang rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya. Terima kasih Mas Andes, selamat bertugas sampai tuntas. RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Kuat, ditunggu untuk lagunya. Satu persatu, coba saya putarkan lagu yang sudah di request, baik melalui WhatsApp call tadi ya, dan juga ada yang melalui telepon dan juga WhatsApp chat. Satu persatu tentunya pendengar. Anda juga masih kami tunggu kebersamaan di ruang rindu di 0811 7972 7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta malam ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau riles memanggil bernama Ani Maulani. Dahulu beralamat di Jalan Utan Jati Selatan, RT 07 RW 12, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti, tempat tinggal yang jelas, namun secara pasti berada di suatu tempat yang masih termasuk di wilayah Republik Indonesia. Untuk itu, panggilan ini dilaksanakan sebagai tergugat dua untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 211/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Joko Sumarno sebagai penggugat melawan Maulana Hasanuddin dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Arjen Brass dengan Leoni ngajak kita ke pukul 22 lepas 51 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, saya ingin menyapa dulu untuk Anda yang baru aja bergabung sedang mendengarkan di ruang rindu edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 dan yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Kembali saya ingin membaca WhatsApp chat yang sudah masuk. Ini dari pukul ini 8 lewat ya ternyata ya. Ada dari Bung Brandy ya. Malam ruang rindu, Bung Brandy di Bogor request lagunya Kuta Bali dari Andre Hehanusa. Salam rindu untuk semua pendengar dan kru yang bertugas. Bogor adem katanya. Siap, terima kasih Bung Brandy disiapkan lagunya. Berikutnya juga dari Boeka yang ada di Tebet. Selamat malam ruang rindu. Mau diputarkan lagu antara Anyer dan Jakarta dari Rita Effendi untuk Bu Rista, Bu Saurin, Bu Dindin, Kak Joyce, Kak Puja, Bu Anisal, Bu Uut, Pak Bambang, Pak Alek, Pak Kuat Kuswanto, dan juga Bu Ria, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih kembali, Bu Eka ditunggu untuk lagunya. Kak Joyce, malam Mas Andes, malam Kak Joyce yang ada di Bekasi, mau request lagunya Mayang Sari, judulnya Rasa Cintaku. Baik, terima kasih sudah dibacakan. Ada juga ini dari ini abadi requestnya, tapi ini dia tidak tahu dari mana ya, dari Putri ya di Jaksel. Ini siap ditampung dulu ya untuk di Jaksel dari Putri, terima kasih. Berikutnya juga ada 085111155. Iya salamnya tentunya, lalu sudah semua dibacakan satu persatu pendengar. Tapi ini juga keterbatasan waktu, mohon dimaafkan kalau sempat pasti terputar. Tapi kalau tidak, Anda bisa ikuti kembali tentunya edisi Ruang Rindu esok hari. Sudah dibacakan semuanya untuk WhatsApp yang masuk dan juga tadi telepon yang juga sudah terangkat. Terima kasih sekali lagi untuk Anda kebersamaan di Ruang Rindu. Tapi nanti akan kembali lagi tentunya bersama saya di Jakarta malam ini.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Khusus sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran Irania Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan, mengudara melalui frekuensi FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dari Jalan Era Kartini, Kelurahan Pasar Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will continue you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nia Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahobu, senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda bersama-sama dengan Anda untuk edisi hari ini pendengar, edisi Kamis tanggal 11 Juni 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami berharap pagi hari ini kami dapati Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dengan penuh rasa syukur yang sangat luar biasa hari ini kita bisa dipertemukan dengan aktivitas dan rutinitas kita. Mudah-mudahan hari ini selalu membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, seperti biasanya mengawali perjumpaan suara kita di pagi hari ini kurang lebih 60 menit ke depan kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu rohani, dan semoga lagu-lagu rohani yang kami putarkan untuk Anda dapat memberikan kedamaian dan kesejukan di hati kita semua. Baik, selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda, dan selamat mendengarkan deretan lagu-lagu rohani yang akan menemani suasana pagi Anda kurang lebih 60 menit ke depan hingga ke formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Yesus Kristus telah menanggung kesengsaraanku. Ia telah dipukul, dicambuk, dan disakiti bagiku. Dia terluka oleh karena pemberontakanku. Dia diremukkan oleh karena kejahatanku. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagiku ditimpakan kepadanya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di pagi hari ini, kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda. Anda yang mendengarkan kami di FM 93,1 MHz ataupun di streaming online di aplikasi RRI Digital. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini, tepatnya Kamis tanggal 11 Juni 2026 ya. Kami berharap pagi ini Anda semuanya dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat dalam mempersiapkan segala sesuatu dari apa yang menjadi rutinitas pekerjaan kita ya. Dan tentunya juga tak lupa kami menyapa dari Anda saat ini juga yang sudah memulai dari pekerjaannya lebih awal pagi hari ini. Semangat pagi untuk Anda, semoga hari ini selalu membawa keberkahan, keberuntungan dan kebaikan dari setiap pekerjaan-pekerjaan positif, dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan yang tentunya tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tentunya dengan orang-orang yang terkasih di sekitar kita ya. Baik, jangan lupa sebagai rasa syukur yang ada pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, awali dari segala sesuatu aktivitas kita dengan berserah diri kepada Tuhan, berdoa dengan harapan-harapan yang indah, harapan-harapan yang baik untuk dapat melaksanakan tugas kita dengan maksimal ya. Baik, dan ada pagi hari ini untuk Anda lagu-lagu rohani menemani suasana pagi Anda hingga ke formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan untuk Anda tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti lintas berita pagi, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Lintas Berita Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, sebelum kita berlanjut kembali dengan lagu-lagu rohani yang kami pilihkan untuk Anda, ada satu kutipan firman Tuhan yang dapat menguatkan kita di pagi hari ini. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 yaitu percayalah kepada Tuhan. Nah, mengajarkan kita untuk meletakkan keyakinan penuh kepada hikmat Tuhan daripada mengandalkan pemahaman atau ego manusia sendiri dalam mengambil setiap keputusan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Dari 93,1 FM RRI Selatan, mendengar sesaat lagi tempat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti Lintas Berita Pagi, menggambarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Lintas Berita Pagi. Dan tentunya kami sudahi untuk Anda lagu-lagu rohani di pagi hari ini, semoga dapat memberikan kesejukan di hati kita semuanya ya. Kita menantikan pukul 6 waktu.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda mengikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: Kualitas Berita Pagi Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam dan terpercaya.
1: Karena ini kan kemudahan untuk membayar pajak ya, kendaraan bermotor, ya kami harapkan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkannya.
2: Tanggal 1 hingga tanggal 9 tercatat terhitung sebagai dasar yang pertama. Untuk curah hujan tercatat di stasiun meteorologi Naka itu berkisar sekitar 31 mm. Jadi sebenarnya masuk kategori rendah.
3: Dari puncak Irunegeba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Arna Tlambanua. Pokok-pokok berita hari ini, operasi patuh pajak kendaraan bermotor kembali dilaksanakan di alun-alun Ibu Kota Kabupaten Nias Utara. Masyarakat dihimbau memanfaatkan layanan Samsat Keliling untuk membayar pajak kendaraan. Pemerintah Kabupaten Nias kembali melaksanakan penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah untuk periode bulan Februari dan Maret tahun 2026 di wilayah Kecamatan Sumalamele. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Rabu, Kamis 11 Juni 2026.

Dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, pemerintah Kabupaten Nias kembali melaksanakan penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah untuk periode bulan Februari dan Maret tahun 2026 di wilayah Kecamatan Sumelemele. Penyaluran bantuan ini beras dan minyak goreng dilakukan oleh Perum Bulog Kantor Cabang Nias dengan difasilitasi langsung oleh pemerintah Kabupaten Nias melalui pemerintah Kecamatan Sumelemele serta tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Sumelemele. Untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, penyelenggara membagi penyaluran bantuan ke dalam 3 titik lokasi utama, yakni kantor Kecamatan Sumelemele melayani keluarga penerima manfaat dari 6 desa, yaitu Desa Sumelemele, Desa Hiligodu, Sumelemele, Desa Hune, Desa Ledane, Desa Sisaratrandrawa dan Desa Sowealwali. Titik lokasi penyaluran bantuan yakni di kantor Desa Siforoasi khusus melayani warga penerima manfaat dari Desa Siforoasi, dan titik lokasi lainnya adalah Desa Hilimbrodane menjadi titik pusat penyaluran untuk 4 desa sekitar, meliputi Desa Hilimbondo Hilimbrodane, Desa Leweguru, Desa

Lowong Banua, Desa Sisoba Wino. Camat Somolomele Abadi DM Halawa menyampaikan guna memastikan bantuan diterima oleh warga yang berhak tanpa kendala administrasi, para penerima manfaat dari masing-masing desa datang dengan didampingi langsung oleh aparatur pemerintah desa setempat. Kegiatan penyaluran ini berjalan dengan aman, tertib, dan dapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat setempat.

0: Operasi patuh pajak kendaraan bermotor kembali digelar di Kabupaten Nias Utara. Warga diimbau untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan Samsat keliling ini dengan baik. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Yang telah ditetapkan oleh pemerintah sudah mencapai, salah satunya kami kolaborasi dengan PT Tenda Provinsi Sumatera Utara, Samsat, untuk melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak PKB dan INKB.
2: Operasi patuh pajak kendaraan bermotor kembali digelar di Kabupaten Nias Utara. Layanan Samsat keliling ini menyasar warga agar lebih mudah memenuhi kewajiban pajak kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kegiatan ini terlaksana di dua lokasi. Untuk Rabu 10 Juni 2026 dipusatkan di Kelurahan Pasar Lahewa, dan hari ini Kamis 11 Juni 2026 layanan akan dilanjutkan di alun-alun Kecamatan Lotu. Kepala Bidang Perpajakan BPKPD Kabupaten Nias Utara Yohanes Sarman Jelasim mengimbau masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan Samsat keliling ini dengan baik. Kehadiran program ini diharapkan memberi kemudahan bagi warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4.
3: Tentu kita harapkan dengan adanya kemudahan ini, karena ini kan kemudahan untuk membayar pajak ya, kendaraan bermotor, ya kami harapkan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan ya fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dalam hal Samsat keliling ini untuk dapat membayar kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4.
2: Operasi ini melibatkan kerjasama lintas sektor dari unsur pemerintah daerah dan OPD, hadir BPKPD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara. Sementara dari instansi terkait lainnya turut bergabung Regiden Satlantas Polres Nias dan pihak Samsat. Muni Eli Harifa melaporkan.

Kapolres Nia Selatan AKBP Ferry Mulyana Sunaria SIK MH mengapresiasi pelaksanaan turnamen Uniraya Cup 2 yang digelar di lapangan voli Uniraya yang berlangsung sejak 9 Juni hingga 23 Juni 2026 mendatang. Ia meminta agar turnamen ini berlaksana sesuai dengan tujuannya, yakni dalam menjaring atlet voli berbakat. Turnamen tersebut juga diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan persaudaraan antara sekolah sehingga apapun hasil pertandingan nanti, kompetisi ini dapat membawa dampak positif dalam memajukan cabang olahraga voli. Kapolres Nia Selatan juga menegaskan pentingnya menjaga sportivitas dan kondusivitas selama pertandingan berlangsung. Pihaknya pun memastikan akan mengawal pelaksanaan turnamen guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain peserta, Kapolres Nia Selatan juga menekankan panitia dan wasit untuk selalu menjaga sportivitas dalam pertandingan. Hal ini sama pentingnya dengan menjaga kesehatan dan hati-hati dalam berkendaraan sehingga tidak menjadi kendala untuk mengikuti turnamen tersebut. Ia berharap turnamen voli Uniraya Cup 2 berjalan lancar dan sukses serta meningkatkan rasa persaudaraan dan solidaritas antara peserta.

Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP kedua tahun 2026 yang berlangsung di kantor Sinode BNKP Gunung Soli memasuki agenda pembahasan laporan pelayaran dan keuangan gereja. Sedang yang dibuka Ketua BPMS BNKP Pendeta Oklisman Gule didampingi sambutan Eporus BNKP Pendeta Otoritet Daci membahas laporan pelayanan Sinoda serta laporan keuangan Caturwulan 1 tahun 2026 sebagai bentuk evaluasi program pelayanan di lingkungan BNKP. Selain pembahasan laporan Ketua BPMS BNKP turut menyampaikan sebagai informasi pelayanan kepada peserta sidang, rangkaian kegiatan hari pertama ditutup dengan kebaktian yang dipimpin anggota BPMS BNKP berkat Dedi Jayahulo SPD sebelum sidang dilanjutkan dengan agenda pengesahan laporan BPHMS BNKP. Melalui sidang ini, BNKP terus memperkuat komitmen untuk mewujudkan gereja yang bersatu, melayani dan menjadi berkat bagi masyarakat.

KPU Kota Gunung Soli melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula di SMK Negeri 1 Gunung Soli Utara Selasa 9 Juni 2026. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Anugrah Notatema Harefa menyambut dengan gembira kegiatan ini dan berharap sosialisasi dapat menambah wawasan para siswa khususnya mengenai kepemiluan di Indonesia. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh anggota KPU Kota Gunung Soli Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM Hapi Suryani Harifa dalam arahannya menyampaikan pentingnya pengetahuan mengenai pemilu dan pilkada sejak dini agar tercipta generasi yang siap memilih dan dipilih. Warga wajib turut serta merawat dan memelihara demokrasi bisa dengan cara mengingatkan partisipasi kita dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada di Indonesia. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Fajar Manzaluku, anggota KPU Kota Gunung Soli periode 2018-2023. Fajar memaparkan materi tentang peran penting pemilih pemula dalam pemilu dan demokrasi. Ia menekankan bahwa pemilih pemula adalah agen perubahan yang menentukan masa depan bangsa. Dalam sesi tanya jawab, para siswa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyampaikan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Ada yang bertanya tentang pengaruh media sosial bagi pemilih pemula, peran TNI, Polri dalam pemilu, dan ada juga tentang solusi bagi para pemilih yang berhalangan datang ke TPS. Kegiatan ditutup oleh Efesensi Daily, anggota KPU Kota Gunung Sitoli Divisi Hukum dan Pengawasan. Ia mengingatkan agar pemilih pemula selalu menjadi pemilih yang cerdas dalam bermedia sosial, bijak dalam menerima dan mengolah informasi di zaman digital ini. Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh anggota KPU Kota Gunung Soli Darni Saleh Baiha, Juliman Berkat Harifa, dan Sekretaris KPU Kota Gunung Soli Merida Manurung beserta jajaran Sekretariat KPU Kota Gunung Sitoli.

0: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita simak wawancara reporter Inda Febranti Bulele dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Soli, Ahmad Humaydi Nasution, terkait prediksi cuaca di wilayah Kepulauan Nias sepanjang bulan Juni 2026.
1: Iya pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya bersama dengan salah seorang forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Soli dengan Bang Ahmad Humaydi Nasution. Ini sudah masuk ke dasar harian pertama, dan sejauh ini seperti apa? Dan bagaimana gambaran cuaca secara keseluruhan di wilayah Kepulauan Nias untuk bulan Juni 2026 ini Bang? Silakan Bang.
2: Baik Mbak Indah, kita rupuh kembali untuk kondisi yang sudah berjalan di bulan Juni ini. Dari tanggal 1 hingga tanggal 9 tercatat atau terhitung sebagai dasar yang pertama. Untuk curah hujan tercatat di Stasiun Meteorologi Binaka itu berkisar sekitar 31 mm Mbak. Jadi masuk kategori sebenarnya, masuk kategori rendah. Dan ini diperkirakan juga tidak jauh berbeda, diperkirakan berlanjut hingga dasaran 2 dan dasaran 3. Jadi untuk di dasaran 2 juga nanti diperkirakan kalaupun maksimal itu hanya sekitar 75 hingga 100 mm per dasarian. Kategori menengah, begitu juga dengan dasaran 3 Juni, 75 hingga 100 mm per dasarian kategori menengah. Sehingga untuk akumulasi di bulan Juni ini kita perkirakan itu juga masuk kategori menengah, yakni sekitar 150 meter maksimal hingga 200 mm per bulannya. Itu curah hujannya Mbak, secara kumulatif curah hujan bulanan.
1: Oke, kira-kira apa pemicunya?
2: Yang tentunya kalau misalnya dari faktornya kan kita pantau dari yang utama dunia, yang global, kemudian interregional sehingga lokalnya. Yeah. Dari kondisi globalnya memang kita pantau untuk MGO sendiri ini kita lihat tidak aktif karena sekarang berada di kuadran sekitar kuadran 7 hingga 8. Karena kalau misalnya untuk wilayahnya sendiri itu kalau terpengaruh di, kalau misalnya MGO-nya aktif di kuadran 2 hingga kuadran 4 gitu Mbak. Ini diperkirakan karena masih tidak aktif dari awal bulan hingga nanti diperkirakan baru aktif kembali menjelang dasaran 2 bulan Juni. Jadi curah hujan kalau dari sisi globalnya cukup berpengaruh, kurang signifikan dari curah hujannya. Kemudian dari faktor lain kita lihat juga dari anomali suhu muka laut ini terpantau kondisi tidak ada sampai kategori positif, maksudnya menguat ya Mbak, maksudnya kita masih kategori netral, jadi tidak terlalu bias antara suhu muka laut di luar perairan Nias dengan perairan di sekitar Nias. Jadi pemicu untuk terjadi pembentukan awan kurang signifikan karena anomalinya netral. Kemudian dari sisi lokal ataupun regional lokal, dari angin sendiri kita pantau dalam beberapa hari terakhir ini kita lihat jarang terjadi terbentuk belokan angin. Tentunya ini dipengaruhi dengan adanya pola angin yang cenderung mengarah ke arah utara atau timur laut dari Indonesia, karena data sendiri ini sekarang sudah mulai masuk musim kemarau, khususnya di beberapa wilayah Indonesia bagian tengah hingga timur, karena El Nino sudah perkirakan menguat. Jadi angin pasat cenderung bergerak ke sana Mbak. Jadi cenderung anginnya ditarik ke sana dan kita terpantau jarang terbentuk pola belokan angin. Jadi dari sisi lokalnya pun kurang kuat. Makanya untuk sekarang curah hujan terpantau cenderung rendah. Nah kalau untuk kumulatif sendiri dari BMKG saya lihat untuk saat ini yang terupdate curah hujan diperkirakan sebenarnya menguat nanti untuk wilayah, kita bicara wilayah Bones ya Mbak, itu diperkirakan mengalami kenaikan kembali di bulan Juli Mbak.
1: Okay.
2: Jadi untuk bulan ini dibandingkan dengan bulan Juli diperkirakan memang untuk bulan ini cenderung lebih rendah dan kembali naik di bulan Juli.
1: Oke, kalau dibandingkan dengan bulan Mei sebelumnya, itu bagaimana perbandingannya? Lebih rendah kah curah hujannya, atau sama, atau lebih sedikit meningkat?
2: Lumayan jauh kalau untuk perbandingannya, Mbak, menurun, Mbak. Karena kemarin tercatat, kalau tidak salah itu hampir 300 mm, tapi tidak sampai 300 mm, dan sudah mau kategori tinggi, tapi karena masih di bawah 300, kategori menengah, level atas gitu, Mbak. Jadi kalau dibandingkan dengan perkiraan untuk bulan ini hampir dua kali lipat Mbak, berkurang memang.
1: Oke, okay. Baik, dengan gambaran cuaca seperti itu, Bang Humaydi, apa kira-kira himbauan kepada masyarakat di wilayah Kepulauan Nias?
2: Ya, mungkin sedikit saja sih Mbak ya, terutama untuk masyarakat petani yang mungkin melakukan aktivitas seperti bercocok tanam, menanam tanaman yang butuh curah hujan yang mungkin untuk saat ini karena memang kondisinya diperkirakan kurang curah hujan, jadi mungkin bisa menyesuaikan tanaman yang memang tidak terlalu membutuhkan air yang banyak gitu sih Mbak ya, untuk dalam sekitar sebulan ke depan. Kemudian untuk masyarakat secara umum ya, dengan adanya perubahan kondisi yang tiba-tiba, namun dengan kondisi yang secara umum memang ini sekarang terpantau kondisinya panas, tentunya harus lebih memperhatikan kondisi tubuh agar tidak tidak terjadi dehidrasi. Tentunya harus menyiapkan seperti air minum yang minum secukupnya, karena kalau misalnya kita dengan pola hidup yang sama dengan saat musim bulan apa musim hujan, tentu kurang bagus untuk tubuh kita. Jadi harus menyesuaikan kondisi yang sekarang ini panas, berarti banyak minum, mungkin olahraga juga bisa menyesuaikan secukupnya. Kemudian kalau misalnya ada perkiraan kita tiba-tiba ada perkiraan hujan baik dari kita ataupun dari Balai Besar BMKG Medan, tentu harus memberikan atensi agar bisa menyesuaikan seperti menyiapkan mantel bagi yang berpergian ataupun yang memiliki usaha bisa menyiapkan payung dan segala macam sesuai dengan kebutuhannya.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Bang Humaydi informasi cuacanya untuk masyarakat kita di wilayah Kepulauan Nias ya, sangat bermanfaat tentu saja. Terima kasih Bang.
2: Ya, sama-sama Mbak.

0: Mengakhiri lintas, berita pagi kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hari ini operasi patuh pajak kendaraan bermotor kembali dilaksanakan di alun-alun ibu kota Kabupaten Utara. Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan samsat keliling untuk membayar pajak kendaraan. Pemerintah Kabupaten Utara kembali melaksanakan penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah untuk periode bulan Februari dan Maret tahun 2026 di wilayah Kecamatan Sumolomolo. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Stoli. Saya Arna Talambanua, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti lintas berita pagi dari program 1 RRI Gunung Stoli. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, hadir di setiap paginya untuk Anda mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program lintas berita pagi. Dan kembali bersama kami RRI Nia Selatan saat ini di studio menunjukkan pukul 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini tepatnya edisi Kamis tanggal 11 Juni 2026. Baik, untuk Anda yang mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan aktivitas Anda di pagi hari ini, mudah-mudahan tidak ada yang terlupakan, terlewatkan oleh Anda. Ayo semangat untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan pastikan kembali aman terkendali. Tidak ada yang terlewatkan dan terlupakan oleh Anda sehingga tidak menjadi sebuah penghalang untuk Anda dalam melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab Anda. Anda yang memilih pagi hari ini dengan berolahraga pagi, menyempatkan diri dengan berolahraga pagi, ya semoga kesegaran kebugaran Anda dapatkan. Salam olahraga dari kami yang bertugas di pagi hari ini. Dan tak lupa kami menyapa untuk Anda yang menikmati dari sarapan paginya. Selamat menikmati sarapan pagi. Sarapan pagi juga sangat penting ya untuk kesehatan, agar kita tetap mendapatkan stamina dalam melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab kita hingga di setengah hari perjalanan nantinya ya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, ada musik dan informasi menemani Anda di pagi hari ini. Berbagai lagu-lagu hiburan populer Indonesia yang kami persiapkan untuk Anda, dan juga informasi-informasi update aktual menarik lainnya kami sampaikan untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Hosputra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: RRI-nya Selatan, di mana saja Anda berada, bersama kami di Musik dan Informasi menghadirkan lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana pagi Anda saat ini. Dan pendengar, nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan menantikan Pro 1, ya maksud kami Pro 3 RRI Jakarta, mengikuti Warta Berita Sentral. Dan seperti biasanya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hati-hati selalu untuk Anda yang berpergian saat ini, baik Anda pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4, untuk selalu pastikan Anda sedang mengemudi dan sedang berkendara dengan kondisi kendaraan Anda baik untuk dikemudi, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas dan pastikan juga Anda sudah membawa surat-surat kendaraan Anda supaya tidak menjadi sebuah penghambat untuk Anda untuk menuju tempat tugas saat ini, ya. Hari ini tepatnya Kamis tanggal 11 Juni 2026, ya, jangan sampai salah ya teman-teman pendengar RRI-nya Selatan, bahwa hari ini dengan aktivitas kita dihadapkan di suasana Kamis. Dan tetap semangat, semoga hari ini selalu membawa keberuntungan dan kesuksesan untuk kita semua. Lagu populer Indonesia kembali kami hadirkan untuk Anda sembari menantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.